kwa latai nombona nyedo mwana kena udu kongkwa atala napunga nadu kongkwa atala nolepe yang udu ketanya mpungi ya sambo nga boloni kiri keta mo kekere udu kore mo kongkwa latai ketanya dinu welgu iya teke apung rina kede kono bonsa ni cangla ngon ni lintango kekere yang letu walang frikisan no ni cangla losan kisi ekipop no wana losan ni diafonia pe fane niger ni gore etitude bene ye itangamo betango dan frikisan Salut tout le monde.

0: Isombo isufa nyine ayiri nyo jumani.
1: Ha, asuka uzujwere papa kiri male.
0: Naweka biostini ikumaka kabangumi. Ibuka ya iwanya wongo na

0: ni sorombo isufa nyine ayiri nyu jumani
1: ha asukka zugere pa pa kirmale
0: na waraka bioskini ikuma kakabangumi ibuka yai wanya wango na

0: Isombo isufa nyini ayiri nyo jumani.
1: Ha, asuka uzugwere papa kiri male.
0: Nawareka biostini ikumaka kabangumi. Ibuka nyalu wanya wango na